Medi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Nih, karena kebetulan Rahma teman Pro 2 di pagi ini, kalian pasti kangen kan suara aku kan? Karena aku baru muncul sekarang ya, 2 jam tadi kan kita seru-seruan banget kan nonton Jerman dan Paraguay. Siapa yang dukung Jerman? Sayang banget, kalah tadi ya, gimana dong? It's okay. Tapi teman Pro 2, ini karena kita sekarang masih ada di program kita untuk sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi aku mau spill dulu topik kita ya. Di pagi ini tuh karena diperingati sebagai hari asteroid sedunia atau International Asteroid Day. So, bertepatan banget di tanggal 30 Juni 2026, aku mau ngajakin kamu teman Pro 2 untuk kita bahas yang namanya konspirasi asteroid mana yang paling bikin kamu ngeri ataupun penasaran. Karena sebenarnya ada banyak banget cerita, entah itu mitos ataupun fakta, yang kalau udah bahas asteroid itu tuh kayaknya seru banget, sampai diangkat juga kan di berbagai macam film. So aku mau tahu sama Pro 2, bebas kamu mau spill itu cerita-cerita hoax ataupun hoax, cerita mitos, mitos-mitos kuno dulu, atau yang kayak sekarang nih yang orang-orang tuh suka kait-kaitkan dengan yang namanya kiamat, bisa banget. Pagi-pagi bahas ini gak apa-apa lah ya, kan namanya juga buat seru-seruan. Jadi langsung aja teman Pro 2 di spill, bisa di Instagram kita di @pro2_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 0811 43 000 000 2.

0: banget sama pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk hacking sama pembelinya. Kamu mau?
0: Takut.

0: Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawan.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Okay,
2: dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin. Terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

0: Ja, hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
1: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
0: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

kedua versi mancanya. Kita mulai dari Lisa featuring Anita Raymer juga Viva Sound by Andy Sisko. Next sama Pro 2 from the album Quit Tensions. This is The Young with Life Fast Die Slow.

0: dance music only. So, get them.
1: Alright, nama berdua ini dia Fresh Music Only part yang

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak kamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bansal.
0: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini sebelum aku spill respon kalian yang udah gabung bareng Rahma di Instagram di @pro2_gorontalo ya. Jadi Hari Asteroid Sedunia itu selalu diperingati tanggal 30 Juni, teman Pro 2, dan peringatan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap ancaman asteroid bagi bumi. Dan Hari Asteroid Sedunia itu mulai diperingati di tahun 2015. Jadi sejak tahun 2015 gitu ya, diprakarsai oleh para ilmuwan dan juga tim kreatif film yang ingin mengedukasi publik mengenai potensi bahaya benda langit ini. Dan latar belakang munculnya peringatan ini juga tidak lepas dari perhatian terhadap potensi tumpukan asteroid yang dapat berdampak besar bagi kehidupan di bumi. Karena asteroid ini juga merupakan benda langit yang berada di luar angkasa, dan sebagian di antaranya itu memiliki potensi untuk mendekati atau bahkan menabrak bumi, teman berdua. Dan para ilmuwan juga memperkirakan terdapat lebih dari 1 juta asteroid di luar angkasa yang berpotensi untuk membahayakan. Seperti itu. Tapi kalau ada simulasi ya, katanya setiap kali asteroid jatuh ke bumi atau mau mendekati bumi atau mau menabrak bumi, teman berdua, aku lupa aku baca di buku yang mana, tapi intinya ada planet Jupiter yang emang dia tuh gede banget kan, dan dia tuh akan ada di belakangnya bumi gitu. Jadi rotasinya ini tuh bakalan pas banget untuk nge-backup, katanya sih gitu ya. Jadi energinya si Jupiter ini tuh bisa menghancurkan asteroid yang mau menabrak bumi, dan asteroid ini tuh bakalan menjadi serpihan-serpihan kecil. Jadi kalau misalnya nanti dia jatuh nih, teman berdua, yang bisa kita lihat itu kayak bintang jatuh minta duit misalnya, atau bintang jatuh mau bikin permintaan, itu sebenarnya adalah asteroid yang dihancurkan oleh energi dari si planet Jupiter itu. So, kita ke Instagram dulu, teman berdua. Ini tadi udah ada yang gabung beberapa ya di polling. Tapi tiba-tiba loading, sabar, kita buka dulu. I don't know why, kenapa bisa selama ini ya. Mungkin udah banyak kali yang gabung tapi numpuk jadi gak bisa kebuka. Sabar dulu teman bro dua, kita cek dulu udah siap belum kalian. Udah, rame sekali ternyata ya. Ada dari Ovin Dunda. Hai Kak Ovin. Kalau Kak Ovin katanya teman bro dua, salah satu apa konspirasi asteroid mana yang paling bikin kamu ngeri dan juga penasaran itu adalah apa Kak Ovin? Sabar Kak Ovin, sabar Kak Ovin. Oh, orang kaya yang punya pesawat luar angkasa untuk riset. Iya lagi, kayak mereka dapat dana dari mana gitu kan. Terus ada juga dari Cistabi 31 underscore. Orang kaya yang juga punya pesawat luar negeri, teman berdua. Jadi ya Vinovic katanya yang bikin dia penasaran itu adalah The Hidden Planet. Jadi kayak planet-planet biru yang ada di Avatar itu kan menarik banget kan. Terus ada juga dari Rifkian underscore 34, alien yang ternyata benar adanya. Delvianis B, itu bumi yang bakal ditabrak tapi ditutupi gitu biar masyarakat ataupun manusia itu pada gak panik. Terus ada juga Elok Farida, Hidden Planet, Ergeta CP, ini kehidupan alien, sama TXU underscore bumi yang katanya bakal ditabrak dan ditutupi biar kita gak pada panik. Sama Dem PNN underscore Hidden Planet, sama Flower underscore B, Hidden Planet juga. Rame ya ternyata ya. Rame banget teman bro dua. Aduh, sebenarnya kalau kita 2 jam kita bisa langsung spill gitu kan. Tapi spill dulu satu lagu. Nanti aku bakalan spill semua responnya kalian lagu berikutnya. So, ini dia satu lagu teman bro dua dari George Ezra dengan Green Green Crash.

Radio, kita lanjut lagi dengan respon yang gabung bareng Rama di question box kita. Kira-kira nih teman Pro 2, kalau Astral jatuh, kamu milih pasrah atau ikut berkonspirasi? Kalau dari Ovin Dunda katanya mau pasrah aja, sambil dengerin Tulus Monokrom. Oke deh. Terus magazine ini juga sama, mau pasrah aja lah Min. Pasrah aja dari chat Sabi, pokoknya kita gak mau ikut-ikutan lah ya, anak Gen Z ini gak mau ikut campur tuh Bro 2. Terus kalau Rifkian, oh justru ada nih yang mau ikut berkonspirasi, asik. Terus Elok Farida juga ikutan pasrah, sedangkan dari Ergita CP mau ikut konspirasi, seru kayaknya. Kamu gabung jadi peneliti aja kalau gitu ya. Kalau TWXU juga ikutan pasrah, Dam juga mau pasrah aja. Dan yang terakhir dari FlowerB_, pasrah deh gak tahu harus ngapain. Oke, dan hampir semuanya pengen diputerin lagunya Sumpah Mati ya, dari Selena Grace. Lagunya belum masuk nih, teman berdua maaf banget, masih kategori lagu yang baru. Tapi banyakin aja terus requestannya kalian, nanti siapa tahu bisa segera masuk ke setlist kita, jadi bisa langsung aku puterin. So, aku mau puterin satu lagu dari Ovin Dunda yang Tulus Monokrom. Thank you so much buat kalian yang udah seru-seruan bareng Rama, dan tetap stay tune terus di sini teman berdua. Nanti kita bakalan pindah ke program yang gak kalah lebih seru lagi. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.

0: status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

Alright teman berdua, ada For Average dengan Semula yang udah temenin kita sampai di pukul 9 lewat 9 menit. Dan ini dia, aku mau spill seputar modernisasi agama teman berdua. Dan ini dia bagaimana kita bisa terus merawat lukisan Tuhan gitu ya. Dan ini dari Pulau Mansinam. Jadi Menteri Agama Nasruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kerukunan dan juga merawat keberagaman sebagai anugerah tertinggi bagi Nusantara. Dan Menak juga menganalogikan harmoni dan keindahan Indonesia seperti lukisan Tuhan yang tercermin nyata di tanah Papua, khususnya melalui pesona Pulau Mansinan di Manokwari, Papua Barat. Hal ini juga ditegaskan oleh Menak saat menghadiri kegiatan merawat harmoni, kerukunan, dan juga cinta kemanusiaan dalam rangka penguatan tata kelola event keagamaan Pesparawi Nasional untuk tahun ini di Manokwari, teman berdua. Dan Indonesia bagi seluruh bangsa itu indah banget gitu ya. Kita punya banyak sekali sumber daya alam yang sangat-sangat cantik. Dan bagi Menak, kunjungan ke Pulau Mansinam itu pulau yang menjadi situs sejarah yang dimulainya peradaban modern dan juga pekabaran Injil di tanah Papua oleh Carl Wilhelm Otto dan juga Johann Gottlob Geisler di tahun 1855 silam. Dan ini juga memberikan impresi mendalam tentang bagaimana spiritualitas dan alam itu menjaga kedamaian masyarakat.

Yes, teman Pro 2, kita lanjutin lagi nih teman Pro 2. Kalau tadi ada dari Papua gitu ya, yang merawat patung ataupun lukisan Tuhan teman Pro 2 ya di Pulau Mansinam. Nah, kali ini baru aja teman Pro 2 penghargaan yang cukup membanggakan ya, di mana Pasparawi Nasional di Sulawesi Utara ini pulang bawa Piala Presiden dan juga banyak sekali penghargaan teman Pro 2 dari Menteri Agama. Dan ini juga dari dispi langsung dari kontingen Sulawesi Utara gitu ya, yang tampil dominan dalam pesta paduan suara gerejawi Pasparawi Nasional 2026 di Manokwari, Papua Barat, di mana Sulut berhasil memborong gelar champions sekaligus juga membawa pulang Piala Presiden dan juga Menteri Agama. Pasparawi berlangsung di 18-28 Juni 2026 di mana Sulawesi Utara menyapu bersih penghargaan tertinggi di 4 kategori utama, yaitu paduan suara dewasa campuran, musik gerejawi Nusantara, paduan suara pita pria, dan juga panduan suara wanita. Maaf ya kalau misalnya ada sedikit kehebohan gitu ya, karena di depan kita juga lagi pada nobar pertandingan Piala Dunia teman Pro 2. Jadi kita lanjut aja dulu ke sini. Terus selain 4 kategori itu juga kontingen Sulut juga mengukuhkan dominasinya dengan menyabet gelar champions pada kategori Grand Prix yang merupakan penghargaan tertinggi dalam seluruh rangkaian festival. Penghargaan juga diserahkan Menteri Agama Nasruddin Umar pada penutupan Pasparawi dan hadir mendampingi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Jenny M. Tulung. So, teman Pro 2, kalau aku bisa spill gelar juara dari berbagai kategori, yang pertama untuk musik pop gerejawi dari Maluku, dari Provinsi Maluku, terus juga untuk vokal grup Provinsi Papua Barat Daya, solo anak di usia 11-15 tahun dari Sumatera Utara, solo anak usia 7-10 tahun di Provinsi Papua Barat Daya, solo remaja putri di Provinsi DKI Jakarta, solo remaja putri Provinsi Jawa Timur, dan juga paduan suara gereja pemuda dari Provinsi Kalimantan Timur. Itu dia. Selamat untuk semuanya. Kesapa.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Gak capek apa? Selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu. Padahal bukan hal negatif. Cepet banget ngejudge orang lain. Terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini. Bikin pikiran jadi makin tertutup. Dan one day gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

laut internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi. Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Oke, teman pro 2, ini dia informasi yang terakhir di mana Indonesia tampilkan model kerukunan umat beragama kepada Presiden Jerman, teman pro 2. Aduh, baru aja Jerman kita bahas tadi ya. Karena harus dikalahkan sama para gua lah, ini muncul presidennya, teman pro 2. Jadi Indonesia menampilkan salah satu praktik baik kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dan juga Ibu Negara Elke Baden-Bader saat melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta. Dua tamu negara ini juga sempat mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral setelah menyelesaikan agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan, dan keduanya juga disambut Menteri Agama Nazaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suhario. Di masjid terbesar di Asia Tenggara itu, teman pro 2, Presiden Jerman juga berkesempatan melihat berbagai fasilitas termasuk mimbar dan juga mencoba memukul beduk yang menjadi salah satu simbol tradisi Islam di Indonesia. Dari Istiqlal, Presiden Jerman Steinmeier bersama istri menelusuri salah satu simbol kerukunan antar umat beragama, yakni terowongan silaturahmi yang menghubungkan masjid dengan Gereja Katedral Jakarta. Tiba di katedral, tamu negara mendapat penjelasan mengenai sejarah, fungsi, dan nilai simbolik hubungan kedua rumah ibadah itu. Menteri Agama Nazaruddin Umar juga mengatakan bahwa Presiden Jerman dan istri menunjukkan ketertarikan besar terhadap harmoni yang terbangun antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Dan menurut Menak juga, teman pro 2, pengalaman melintasi terowongan tersebut juga memberikan kesan mendalam bagi Presiden Jerman beserta istri, karena dari satu sisi terdengar suara beduk dari Istiqlal, sementara semakin mendekati katedral terdengar suara lonceng gereja. Emang Indonesia itu sangat indah.

swipe kanan kiri teman berdua dari Fadli featuring Siska Saras Nikom dengan Ayaka Yasumoto. Dan teman berdua itu dia semua informasi yang udah aku spill ke kalian mengenai modernisasi keagamaan. Dan karena sekarang udah di pukul 9:51, aku mau pamit undur diri dulu teman berdua. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan stay tune dan seru-seruan bareng Rahma. Dan aku mau pamit dulu, tenang aja nanti bakal ada kru berdua lain yang siap buat gantiin aku dan temenin kamu. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

ada. Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir,
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nomor 2. Ibrahim Rian kembali lagi hadir di radio kesayangan kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Have a good day, have a nice day buat kamu semuanya, nomor 2 di siang hari yang lumayan terik ya. Tapi sepertinya tidak seterik hari-hari kemarin. Tapi kita gak tahu juga jam-jam lebih siangnya lagi akan sepanas apa. Karena biasanya begitu sih guys. Yaudah, Ibrahim Rian akan nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ini. Jadi jangan mana-mana ya. Pastikan kamu tetap mendengarkan Pro 2 FM. Karena coba di sini yang bermain dengan musik terbaik almost every time.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

First thing first, kita awali dengan siang hari ini untuk request lagu sekarang juga. Request lagu apa aja, silakan ke situ Rian sekarang. Nanti kalau lagunya masuk format akan kita putarin Tomorrow 2 ya. Selamat siang anyway buat Tomorrow 2 dimanapun kamu berada. Yang lagi nonton pesta bola Piala Dunia antara Belanda melawan Maroko, mana nih suaranya Tomorrow 2? Waduh, agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Skor masih imbang 1-1, 0-0 maksud kami. Tomorrow 2 belum ada gol. Dan dari tadi ini pertandingan memang cukup sengit dan semua tim masih bermain aman. Tapi ini udah babak kedua, jadi kita akan melihat kejutan-kejutan di babak kedua ini. Apakah Belanda mampu berbicara banyak di babak ke-32 besar, atau justru Maroko sebagai penantang yang akan melanjutkan perjalanannya ke 16 besar Tomorrow 2. Yo wes, di sela-sela nonton barengnya, yuk sini kasih tahu ke Ibrahim Rian request lagu apa aja nih guys di WhatsApp kami 0813300.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Udah guys, duduk, cerita lo kapan. Dulunya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Masih di Ibrahim Rian di sini tuh Rodwan, nemenin kamu di siang kali ini udah mau jam 11 aja. Dan kita masih nunggu Top Rodwan yang mau ikutan request lagunya dari sekarang. Jadi sok atau kasih tahu aja langsung lagunya, kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Anyway, ini juga mau greetings dulu. Selamat siang buat kamu semua Top Rodwan. Bisa bola pialanya makin seru banget nih guys, di mana Belanda dan juga Maroko sekarang posisinya skor imbang 1-1 setelah disamakan kedudukan sama Isana Diop ya. Waduh, akan jadi pertandingan yang sangat menegangkan ini pastinya Toro 2. Oh ya, dan juga ini jadi hari terakhir di bulan Juni sebelum nanti kita masuk ke bulan Juli, gimana nih guys? Semoga di bulan Juli besok semua akan baik-baik saja ya. Kan lebih baik lagi lah suara dua. Oke, sekali lagi kita tunggu buat kamu yang mau request lagu di 0811 4300 2 untuk WhatsApp, juga Instagram @pro2_gorontalo.

0: dari tadi ngomong. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

92,42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Sal Priyadi dengan Dari Planet Lain. Sudah mantar kita di jam 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang sekali lagi. Siang yang cukup panas di luar sana. Buat kamu yang sekarang lagi di jalan, lagi mungkin mau nyari makan siang, atau ada janjian dengan seorang, selamat siang ya, hati-hati nyetirnya, bawa motornya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Jangan lupa makan siang juga guys. Nah, jadi sambil milih makan siang, sambil kamu juga kasih tahu lagu yang ingin kamu request sekarang juga di WhatsApp 0814300022 atau bisa lewat Instagram @prod1_gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Alright, tomorrow the war. Masih bareng Ibrahim Rian nih guys. Selamat siang sekali lagi buat kamu semuanya. Nah, kalau belakangan ini atau beberapa hari yang lalu kamu sempat dengerin bahwa logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia itu kan disaimbarkan gitu ya. Nah, ternyata sudah ada pemenangnya tomorrow 2. Jadi pemerintah resmi ngumumin pemenang sayembara logo HUT ke-81 Republik Indonesia yang merupakan ini pilihan langsung dari rakyat berdasarkan hasil jajak pendapat atau polling Tora 2. Dan yang terpilih merupakan karya Fajar Novario, desainer asal Padang, Sumatera Barat, berdasarkan keterangan di situs resmi Istana Presiden. Fajar ini adalah lulusan desain komunikasi visual Universitas Negeri Padang sekaligus co-founder Auman Design Bureau dan pengagas Padang Design Area. Dikutip dari antaranews.com, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro itu bilang karya Fajar itu meraih 44,73% suara dari total 68,569 suara yang masuk. Lewat desain bertema kolektif, sinergi bertumbuh, karya Fajar berhasil mengungguli 124 desain yang disubmit, termasuk 4 finalis lainnya, dan mereka adalah David Wirawan P. dari Surakarta, Kanda Putra dari Denpasar dengan konsep kemanusiaan yang terhubung, Rizkiawan dari Malang, serta Tiffany Johan dari Batam yang mengusung konsep demokrasi dan kemandirian. Kongres ya buat Fajar dan kongres buat Padang yang sudah terpilih desain logo HUT ke-81 Republik Indonesia.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Deh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia. Masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

9,2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Satu bangsa dari BIB. Sudah jam 12 siang lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung auto unmute siarannya nih guys. Aduh, Belanda aih malah pulang. Aduh, emang belum rezeki aja sih bagi Belanda tomorrow 2 ya. Selamat buat Maroko. Ya karena Maroko udah menang nih, ngalahin Belanda. Torang ning Maroko sekarang. Aduh, agak sakit sih memang tomorrow 2 ya. Tapi mau gimana lagi? Udah siang banget juga ini. Pertandingan ini yang sangat luar biasa sekali dari kedua tim tadi. Ya jelas di jam 12 ini kita akan ajak kamu buat jalan-jalan. Kita akan ajak kamu ke mana? Ke Sumatera nomor 2 ya. Ada kabar duka di sana. Kemudian nanti juga kita akan ajak nomor 2 untuk ke Eropa. Karena di Eropa akhir-akhir ini katanya lagi mengalami heat wave extreme. Se-extreme apa sih nomor 2? Sesaat lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gaji.

0: sicuro di tenere già la
1: fila.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang, coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca. Langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam, teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baru saja gigi dengan semua kan terjawab nomor 2. Itu HP dikecilin dong. HP-nya begitu. Ah, kau ini. Selamat siang ya buat nomor 2. Kamu yang mungkin ada rencana untuk keliling Eropa atau yang mungkin baru saja pulang dari Eropa. Bagaimana kondisi di sana? Karena kabar terakhir nih nomor 2 itu suhu di negara-negara Eropa tembus di atas 40 derajat Celsius. Nah, ini memicu dampak yang jauh lebih besar dari sekedar cuaca panas, guys. Kita ngambil contoh kayak di Prancis, itu jadi salah satu negara paling terdampak berdasarkan laporan langsung dari Public Health France, sekitar 1000 excess death. Jadi kematian berlebih tercatat selama gelombang panas berlangsung dengan mayoritas korbannya merupakan lansia. Di Jerman, panas ekstrim mulai berdampak ke infrastruktur, mengutip laporan AFP, suhu tinggi menyebabkan rel kereta meleleh atau deformasi akibat pemuaian sehingga sejumlah layanan kereta dan transportasi publik itu mengalami gangguan nomor 2. Dan Jerman pun mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah. Sementara beberapa wilayah menghadapi kebakaran hutan yang sulit buat ditangani. Dari Jerman ke Italia. Nah, Italia juga terdampak, guys, menurut laporan dari PO River District Basin Authority. Jadi debit sungai Po yang merupakan sungai terpanjang di Italia ini turun ke level yang sangat-sangat rendah. Diakibatkan kombinasi suhu tinggi dan minimnya curah hujan. Nah, kondisi ini juga mengganggu irigasi pertanian, distribusi air, sampai operasional sejumlah pembangkit listrik yang bergantung pada pasokan air. Sekering itu memang di Italia, guys. Ya, karena suhu yang cukup panas. Sementara di Spanyol, suhu panas berkepanjangan juga memperparah risiko kebakaran hutan dan memicu kemunculannya titik api di sejumlah wilayah. Kalau dari analisis World Weather Attribution, heatwave kali ini nyaris mustahil terjadi tanpa pengaruh perubahan iklim karena aktivitas manusia. Dan konon katanya juga sekaligus jadi pengingat kalau cuaca ekstrim sekarang semakin sering dan semakin intens terjadi di Eropa. Gokil, itu 40 derajat lebih, guys. Kalau mungkin ada pertanyaan nih, perbandingan kalau di Indonesia yang juga suhunya panas banget, apalagi di Gorontalo yang orang bilang matahari satu orang satu. Kita di sini mungkin masih agak lembab gitu ya, Toro 2. Kalau di sana kan kering, jadi jauh lebih ekstrim.

0: Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang hipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara! I'm calling you out.

Yo, wes, suara 2:50 menit dari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi kita ke Eropa, sekarang kita ke Sumatera nih guys. Ada kabar duka yang kembali datang dari dunia konservasi Indonesia. Gajah Indra yang sempat menyita perhatian publik di saat bencana banjir bandang di Sumatera ya. Yang mana si Gajah Indra ini waktu itu potretnya membantu dalam membersihkan puing-puing sisa dari banjir. Nah, sekarang si Gajah Indra yang berusia 42 tahun ini itu berjuang melawan komplikasi kesehatan dengan kepergian Indro. Populasi gajah Sumatera di TNTN diperkirakan sekarang tersisa sekitar 147 ekor. Dari data keterangan resmi yang diunggah sama BTN _ Tesonilo, Indro merupakan gajah jantan berusia 45 tahun yang sempat menjalani perawatan intensif sama tim gabungan Balai Besar KSDA Riau dan Balai TN Tesonilo. Kondisinya dilaporkan terus menurun karena penyakit komplikasi yang diduga dipicu penurunan nafsu makan setelah melewati periode puncak hormonal yang umum dialami sama gajah jantan Tora 2. Selama hidupnya, Indro juga dikenal sebagai satu gajah konservasi yang berperan penting dalam mendukung tim Flying Squad. Tim ini yang bertugas membantu mitigasi konflik antara gajah liar dan manusia di wilayah sekitar kawasan Taman Nasional. Pihak Kasatreskrim Polres Pelalawan juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara buat mastiin penyebab kematian lewat mencocokkan barang bukti hasil pemeriksaan ilmiah transaksi sampai dengan analisis kondisi lingkungan di lokasi. Setelah seluruh prosedur selesai dilakuin, bangkai Indro kemudian dikuburin secara aman dan terkontrol di sekitar area camp Tora 2. Rest in Paradise Body Indro

0: Pesta Bola Piala Dunia
1: kembali memberikan kejutan nomor 2 setelah Jerman dan juga Belanda selaku tim yang dijagokan itu harus pulang lebih cepat. Aduh. Saya sebagai yang dukung Belanda musim atau juga Piala Dunia tahun ini, aduh agak kecewa sih. Masa iya yang nendang penalti itu bukan nama-nama besar, tapi udahlah, udah begitu memang. Kita hanya bisa apa namanya sebagai penonton ya nggak bisa apa-apa juga. Semua dari pelatih yang menentukan nomor 2 ya. Tapi sekali lagi sayonara buat Jepang, Jerman, Belanda dan juga Afrika Selatan yang bermain pertama kalinya di babak ke-32 besar melawan tuan rumah Kanada yang juga harus pulang nomor 2. Waduh, Piala Dunia 2026 ini pastinya tidak kalah banyak kejutannya. Setelah Jerman dan juga Belanda harus pulang di 32 besar lewat adu penalti. Kita akan mengupdate juga nih tomorrow 2 jadwal pertandingan malam nanti sampai besok pagi. Kemudian juga ada kabar dari Jurgen Klopp yang berspekulasi atau ya mengemukakan pendapatnya lah ya soal pertandingan antara Jerman melawan Paraguay tadi. Untuk itu selengkapnya tetap di Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 FM Gorontalo.

0: Lagian, kenapa buru-buru?
1: Ya, tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
0: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu. Pesta bola Piala Dunia 2026 menyisakan banyak cerita nih guys. Banyak sekali kejutan yang terjadi, dan salah satunya adalah Jerman yang harus mengakui keunggulan Paraguay lewat adu penalti. Nah, ternyata dari pertandingan Jerman lawan Paraguay ini ada sebuah pendapat atau juga lebih ke pandangan lah ya. Pandangan dari Jurgen Klopp tentang gol Jonathan Tah yang dianulir. Nah, jadi menurut si Jurgen Klopp, jika gol itu gak sah, maka Arsenal gak akan jadi juara Inggris. Mereka juga mencetak 60% gol mereka dengan cara seperti itu. Nah, jadi yang tadi diwarnai dengan gol yang dianulir tuh di laga Jerman melawan Paraguay. Nah, si Jurgen Klopp bilangnya tadi tuh kalau gol Jonathan Tah itu tidak sah, berarti Arsenal gak akan jadi juara Inggris. Wah. Nah, lanjutkan lagi si Jurgen, dia bilang kita memenangkan pertandingan ketika bola masuk ke gawang. Jadi tentu saja ini sangat menyakitkan. Gimana nih, what do you think? Fansnya Arsenal kok malah dibawa-bawa nih sama Jurgen Klopp? Terus yang Arsenal nyaut, kalah mah, kalah aja.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang baru ya, makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
0: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
0: Ya,
1: nah, kalau aku emang bisa satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah diganti. Kata orang kan kalau lebih kan, belagu ntar. Kalau aku namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar dia tuh uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
0: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu waktu aku sebut mereknya, pas aku baru pakai itu siangnya, sorenya papa. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk sepatu, jadi aku bilang ini kan baru beli, ini kan baru beli, kok kaki lu gimana sih kata orang? Iya, gue bilangin. Biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya, aku memang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih kuat ekor terserah.
0: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya. Sepatu baja. Karena terlalu aktif. Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
0: Yeah, hoax tuh.
2: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Yeah. Ini juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

That was Zain, nomor 2 with Die For Me. Sudah mengantar itu di jam 1 siang lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kurang dari 5 menit lagi menuju jam 2 siang. Dan pesa atau sebelum kita mengakhiri pesa bola dunia 2026 di jam 1 siang ini, Rira akan mengupdate ke nomor 2 untuk jadwal pertandingan lanjutan babak 32 besar Piala Dunia, di mana jam 4 WIB nanti nomor 2 di New York Stadium Rutherford akan berlangsung pertandingan antara Prancis melawan Swedia. Kemudian di hari yang sama, tepatnya di tanggal 1 Juli besok, itu di jam 8 WIB atau jam 9 WITA, jam 9 di Gorontalo, Meksiko melawan Ekuador nomor 2 ya. Jadi tim tuan rumah akan menantang Ekuador di Mexico City Stadium Meksiko. Kemudian 1 Juli besok lagi, ini partai terakhir, ada pukul 11 WIB atau 23.00 WIB antara Inggris melawan DR Kongo yang akan dilaksanakan di Atlanta Stadium Atlanta. So buat kamu nomor 2, jangan lewatkan seruan pesa bola Piala Dunia 2026. Meskipun Jerman sama Belanda udah pulang lebih awal ya. Sama Jepang juga tuh nomor 2. Jadi jangan lewatkan seruan pesa bola Piala Dunia, dan juga di RRI Pro 1 seluruh Indonesia memutarkan Debar Dengar Bareng. Jadi nyalakan notifikasi kamu. Dan mari kita bersenang-senang menyambut dan juga merayakan pesta bola Piala Dunia.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih ada Ibrahim Rian juga nemenin sampai nanti jam 3 sore ini. But anyway, Rian mau greetings lagi nih. Selamat siang buat kamu semuanya yang lagi beraktivitas siang hari ini. Yang sudah sarapan lagi, istirahat siang, udah makan, udah semuanya ya. Tapi masih pada murung, wah itu jangan-jangan dia fans Belanda sama Jerman tuh, nomor 2. Biar udah makan, tetap aja gak mood ya. Oh ya, di jam 2 siang ini kita punya kabar dari Dua Lipa yang kabarnya sih membuka perpustakaan, guys. Keren banget di Dua Lipa, nomor 2. Selain itu ada kabar juga dari fitur terbarunya WhatsApp. Akan seperti apa? Kita akan cari tahu lagi nih, guys. Jadi tetap pantengin Pro 2 FM ya sampai jam 3 sore bareng Ibrahim Rian.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: guys.
1: Dua Lipa baru saja resmi membuka The Manifesto Library, perpustakaan khusus buat buku-buku yang terlarang dan disensor gitu, nomor 2. Ini di tepatnya tuh di toko buku legendaris Livraria Lelo Porto Portugal. Nah, lewat kolaborasi dengan Livraria Lelo, perpustakaan ini tuh menampung hampir 100 buku yang mengusung tema kekuasaan, kontrol suara dan memori. Nah, sebagiannya lagi merupakan judul yang dilarang sejumlah distrik sekolah karena tema ras dan juga 18 plus gitulah ya. Termasuk karya Margaret Atwood, Salman Rushdie dan Olga Tokarczuk. Dua Lipa bilang sih nomor 2 ya. Membaca dunia mendekatkan kita, tapi sayangnya enggak semua orang setuju dengan itu. Nah, inisiatif ini jadi kelanjutan dari servis 95 Book Club yang didirikan sama Dua Lipa sejak 2023. Siap, siap Mbak Dua Lipa ya. Membaca dunia memang mendekatkan kita, nomor 2. Tapi kalau baca hati kamu, aduh kayaknya jauh deh.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: WhatsApp lo. Iya bisa men. Kamu aja aku ceritain. Udah guys, dulu cerita lo kapan? Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang

mengenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Pro 2 FM Ngorontalo, tempat terbaik kamu. Hampir jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah 5 jam sudah Ibra-Ibrian mengisi waktu siang kamu ya guys ya. Dari jam 10 sampai sekarang mau jam 3. Udah kita sama-sama tadi jalan-jalan siang ke Eropa, kemudian ke Sumatera. Dan udah gitu juga tadi sekalian menemani para fans Jerman dan Belanda untuk pulang kampung ya. Ya guys, kalau begitu terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya buat semuanya di Vote Hit List tadi. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan dan jangan ganti frekuensinya, tetap di Pro 2 FM. Udah gitu juga kalau pengen mendengarkan pertandingan Piala Dunia, kalau bisa langsung pantengin di Pro 1 seluruh Indonesia dan di Pro 2 FM se-Indonesia. Ya udah kalau begitu Rian pamit, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.

0: long kiss goodbye.
1: Kurusan ya sekarang diet.
2: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
1: Belanja apa aja sih emang?
2: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
1: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
2: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
1: Berat, tapi

0: Tesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli, jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat

104 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lagi, teman Pro 2. Ada Nisa Muhammad teman kamu lagi untuk hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 di penghujung bulan Juni, teman Pro 2. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

Setelah 4 tahun yang vakum merilis karya terbaru, penyanyi dan juga penulis lagu Tulus akhirnya kembali menyapa para penggemarnya lewat single terbarunya, judulnya tuh Teh Hijau. Jujur aku penasaran sama lagu ini karena emang baru dari judulnya aja kayak Teh Hijau. Oke, lagu ini menjadi karya perdana Tulus setelah sejak merilis album Manusia ya 2022, sekaligus juga menandai babak baru dalam perjalanan musikalnya. Dikenal lewat lagu-lagu yang dekat dengan keseharian dan juga kekuatan lirik yang puitis, Tulus kembali menghadirkan ciri khas dalam Teh Hijau. Ya, kali ini dia memadukan aransemen musik yang ceria dengan lirik yang justru bicara tentang kehampaan dan penerimaan terhadap perasaan itu ya. Jadi lagu ini tentang rasa hampa yang tidak didesak hilang, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jadi kayak gitulah. Jadi proses rekaman vokal utama ataupun vokal latar dilakukan sama Yosef Sitompul di Yosef Sitompul Music Mobile Studio yang berlokasi di Studio 321 Tangerang Selatan. Dan melalui lagu ini Tulus kembali menawarkan karya yang mengajak pendengarnya berdamai dengan emosi-emosi yang sering hadir dalam kehidupan, dibalut juga dengan komposisi musik yang hangat dan juga mudah dinikmati. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan karya terbarunya Tulus, Teh Hijau ya, nanti semoga akan segera masuk ke playlistnya Pro FM Gorontalo. Kita tungguin aja dan jangan lupa pastinya kalau kamu para penggemarnya Tulus, di request sebanyak-banyaknya lagunya. Teh Hijau udah dirilis.

0: til qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus shalah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aimanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.
3: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cahnio yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia.
1: Pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang feeling itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang, nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri. Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa, tidur aja tidur udah paling bener.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Alright, yang produce The West by featuring Aureli dengan Muncul Terus ya. Ini 2024-nya dirilis lagu ini tahun 2002. Dan kita masih ngomongin tentang entertainment. Kali ini tuh datang dari sutradara Bayu Skak yang kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya, judulnya itu Fofo. Fofo, ya kan gitu pronounce-nya. Jadi film terbaru ini itu akan bergenre komedi fiksi ilmiah yang dibalut drama keluarga. Ya, lagi-lagi drama keluarga kayaknya emang sekarang tuh lagi banyak diincar ya sama para penonton gitu. Jadi film ini mengangkat kisah unik tentang keluarga Madura yang kedatangan alien di wilayah pemukiman mereka. Fofo ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Jadi melalui film ini, Bayu untuk pertama kalinya menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Selain itu juga latar budaya Madura juga dihadirkan secara otentik ya, dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura. Jadi film ini mengisahkan Muslim, seorang pemuda Madura yang diperankan Tretan Muslim. Kehidupannya itu berubah drastis ketika sebuah UFO ini mendarat di dekat rumahnya dan juga membawa sesosok alien yang memicu berbagai kejadian kocak. Dan untuk menjaga keaslian bahasa dan juga dialek, Skak Studios dan juga Cinemart memilih menggelar proses audisi langsung di Surabaya Utara. Jadi langkah ini juga dilakukan agar karakter yang ditampilkan itu benar-benar merepresentasikan lah masyarakat Madura gitu. Dan dari ribuan peserta, Bayu menemukan sejumlah talenta baru seperti Ina Pogang dan juga Siti Kam ya. Dan dia menilai penggunaan aktor asli Madura ini membuat dialog dalam film ini terdengar lebih natural, lebih alami gitu. Dan juga Bayu mengatakan ya, ide film ini lahir sebagai upaya menghadirkan sesuatu yang berbeda di tengah maraknya film horror komedi setelah sebelumnya mengeksplorasi budaya Jawa Timuran, Jawa Matara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemui. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

guys, and welcome to Jill Jonas and Julia Michelle with Take Off It All. Take Off It All ya teman berdua, ini single terbarunya mereka, gak terbaru juga sih. 2 tahun yang lalu dirilisnya 2024 ya. Dan sudah membagi kita di jam 4 sore, lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Aku bakal update informasi dari prestasi anak muda Indonesia di jam 4 sore ini teman berdua. Selamat sore aja untuk kamu yang lagi stay tune Pro FM Gorontalo, yang mungkin sekarang juga masih di tempat kerja, masih stay di tempat kerja ya. Atau sekarang udah pada prepare pulang, atau mungkin udah di jalan pulang kali. Biasanya kalau misalkan habis pulang kerja tuh kadang ada yang mesti sempet-sempetin nongkrong ya kan, nyari ngopi dulu, nyari kopi ya, ngopi dulu atau mungkin ngemil-ngemil apa cantik dulu ya kan. Apalagi kalau misalkan di Gorontalo tuh udah tersebar luas dimanapun di penjuru dunia ini. Di setiap sudut kota Gorontalo tuh ada aja kafe-kafe baru ya kan. Aku sampai pusing ya. Kemarin tuh aku jalan-jalan tuh sampai ke daerah kabupaten, ngeliatin gila ya udah serame ini Gorontalo. Setiap sudutnya tuh ada aja kafe, ada aja kafe kita ngeliatinnya. Jadi kayak ya tinggal gimana kamu memilih aja sebenarnya sih. Suka bingung sendiri kan kalau mau nongkrong di mana, karena saking banyaknya tempat-tempat ataupun kafe-kafe yang ada di Gorontalo. Anyway, yang pastinya aku bakalan update informasi, dan untuk nemenin kamu juga di sore hari ini aku bakalan kasih lagunya Newman Paul 2025 dirilisnya Memori Kita.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Bangsa Anak Muda Indonesia, ini datang dari ratusan anak muda Indonesia yang berdiri dengan percaya diri tengah, delegasi dari 18 negara lain yang tergabung dalam Asia Youth International Model United Nations. Anak muda bangsa ini dengan semangat berjuang siap menyuarakan ide, gagasan, dan juga solusi untuk permasalahan dunia. Jadi lewat konferensi pers dunia ini, anak-anak tuh belajar berdebat, bernegosiasi, dan juga berdialog lintas budaya. Nah, inilah momen ketika mimpi besar anak Indonesia tuh bertemu dengan realitas global yang penuh tantangan sekaligus juga peluangnya. Dan ada 486 anak muda Indonesia. Ini juga pengingat kalau kita semua tuh generasi muda tidak perlu menunggu dewasa untuk mulai berkontribusi ya, teman-teman. Justru pengalaman sejak muda dengan bekal pengetahuan, rasa percaya diri, dan juga kemauan untuk terus belajar, anak-anak Indonesia mampu bersaing dan juga bahkan menjadi kebanggaan di tengah forum internasional gitu. Jadi ada sebanyak 486 delegasi Indonesia di tengah 700 peserta dari 19 negara. Jadi ini juga menunjukkan ya kalau misalkan generasi muda tanah air punya antusiasme luar biasa untuk belajar juga terlibat dalam isu

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercaya pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya?
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana gak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Udah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Coco Melon.
1: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

cilik yang aktif di bidang pendidikan, si Mishka Aoki, teman berdua. Nah, ada kabar terbaru nih. Kabar menggembirakan datang dari Mishka Aoki, influencer yang dikenal aktif di bidang pendidikan. Ini ngumumin kalau dirinya berhasil diterima University of Oxford dan juga Stanford University. Gak cuma itu aja, dia juga lolos ke sejumlah kampus ternama lainnya di Inggris seperti University College London, King's College London, London School of Economics and Political Science, dan juga University of Warwick yang juga turut menerimanya sebagai calon mahasiswa. Jadi perjalanannya jelas tidak instan ya. Dengan IPK sempurna 4,0 dan juga IQ yang masuk dalam 0,1% tertinggi di dunia, Mishka Aoki juga berhasil melewati proses seleksi ketat, termasuk juga tahap wawancara bersama 7 profesor di University of Oxford yang dipenuhi pertanyaan analitis untuk menguji kemampuan berpikir kritis. Menariknya, dia mampu menaklukkan 2 sistem pendidikan yang berbeda, pendekatan akademik klasik di University of Oxford dan juga ekosistem inovatif yang ditawarkan sama Stanford University.

0: Mau bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Oh, malah lihat tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah dibanjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Cermati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe pada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Right on, brother. So that was Rudimental featuring Khalid with All I Know, yang sudah membawa kita di jam 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah tanpa dua. Jadi di jam 5 ini seperti biasa kita udah trending topik Pro FM Gorontalo. Dan belakangan ini kan pasti di media sosial kamu juga sudah sering banget berseliweran berita-berita ataupun info-info tentang belakangan ini di Eropa tuh lagi dilanda cuaca ekstrim dengan suhu yang tembus lebih dari 40 derajat Celcius. Jadi bisa aku tuh ngeliatin sosial media tuh banyak banget, banyak yang bisa sampai masak telur hanya menggunakan pan gitu dari luar aja, kayak cuma tinggal tunggu 2-3 menitan gitu. And it works. Terus juga ada yang berburu kipas angin lah, AC lah. Jadi kayak semua kipas angin pendingin gitu-gitu tuh di supermarket ataupun di ya di toko-toko elektronik gitu pada diburu dan pada habis juga, pada sold out ya. Dan kalian bisa kebayang gak sih 40 derajat Celcius ya? Kalau suhu panas itu terjadi di Indonesia yang dimana kita sebenarnya udah panas juga banget sih kita ya. Kita tuh di 30 berapa ya kalau gak salah ya? 30 gak sih? 30 sekian kalau gak salah kita ya. 28 apa 30 gitu kalau gak salah. Jadi kalau misalkan 40 itu aja kita udah berasa panas banget kan. Gimana kalau udah 40, teman-teman? Apalagi kalau misalkan ada orang sendiri di sana mungkin tidak terbiasa dengan suhu panas. Kalau kita langsung sudah terbiasa ya dengan suhu panas seperti ini, bahkan malam hari pun berasa panas. Tapi untuk mereka mungkin yang gak terlalu terbiasa mungkin emang agak-agak kaget gitu, teman-teman. Padahal sebenarnya cuaca panas beberapa hari aja tuh udah bikin kita gampang gerah kan, mager untuk keluar rumah, maunya minum yang dingin. Nah, kita bakal ngobrol santai di trending topic kali ini, teman berdua. Kalau misalkan suatu saat Indonesia, amit-amit ya, jangan sampai kejadian ya, Indonesia mengalami suhu setinggi di Eropa, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Coba share ke aku di sini, di WhatsApp 0811 43000, lain telepon di 0812 19000924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: Bahkan Kita Indonesia.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuman update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

So there was Jake Miller featuring Nuria with Rock Bottom tahun 2002. Dan aku masih bakalan tungguin respon dari kamu ya, sampai nanti di jam 7 malam kita berangkat dari kabar yang lagi banyak kita baca di internet juga, Eropa yang lagi dilanda cuaca ekstrim ya. Coba bayangin dulu nih, pertama ya bayangin dulu ya, kalau misalkan suhu di luar sampai 40 derajat lebih, kamu tuh bakal tetap beraktivitas seperti biasa atau memilih untuk stay di rumah aja? Dan kira-kira hal pertama yang bakal kamu lakuin apa? Beli kipas tambahan kah? Nyetok minuman dingin kah? Atau malah pengen pindah ke daerah yang lebih sejuk lagi, teman berdua? Coba share ke aku di sini ya. Sampai nanti di jam 7 malam. Anyway, aku juga mau infoin untuk azan maghrib hari ini Selasa 30 Juni 2026 itu nantinya di jam 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

0: foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Eh Al, dengan nge-share foto itu tuh tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapusin pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

permukaan bumi di abad ke-19 mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung

0: wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Qil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar, dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallaina." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus." Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki, itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk-cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Faya.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya, teman Freddy Wea. Sekarang tuh udah di menit 30 dari jam 6 sore. Sudah ada Yeni dan Lindawati katanya, udah diam diri aja di rumah, gak kemana-mana. Oke, terus ada Zania underscore. Kalau Zania katanya rendam es batu setiap hari. Kayaknya es batu juga bakalan laku banget ya. Kalau misalkan cucu kita udah kayak gini. Tapi semoga jangan sampai kayak gini ya. Maksudnya yang untuk cuaca. Berapa kita biasanya sih normalnya di Gorontalo tuh 28 atau 28 ya? 28-27 gitu ya. Kok gak salah sih, itu aja udah panas banget. Ada Jerai Soi 90. Katanya ngumpet di kulkas, muatkah kamu di situ? Jadi bau makanan dong keluar-keluar ya kan. Dan yang terakhir ada Salsut FM katanya gak keluar rumah terus jangan sampai kurang minum, bener. Itu paling penting, minum air putih itu terus biar gak dehidrasi juga. Terus ya itu dia tadi sih, mungkin banyak diam diri di rumah kali ya. Next one ini udah ada yang request juga, ada Zania tadi tuh request lagunya Nabila Taki yang Cegil. Jerry Soi udah request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Kita langsung aja puterin ya. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman berdua. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ngajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Sholat maghrib, malah ngopi.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Ya kalau kita ngomongin lagi tentang cuaca ekstrim ya, ini juga pasti bisa mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan masyarakat Indonesia, mungkin menurut aku juga udah pada gak yang terlalu kaget juga sih sama si cuaca ekstrim ini ya. Maksudnya kayak kita udah terbiasa juga sama yang panas banget gitu. Dan kalau misalkan kamu harus ngurangin lagi satu kebiasaan untuk menjaga lingkungan, mungkin bisa, karena menurut aku cuaca ekstrim juga mungkin juga itu pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakatnya juga gitu. Karena banyak orang yang bilang perubahan iklim itu urusan masa depan, padahal dampaknya tuh udah mulai berasanya sekarang gitu. Jadi kalau misalkan suhu Indonesia berubah setinggi Eropa, aku gak bisa ngebayangin kayak gimana ya kan tahun kedua. Akan se-stress apa, kita mau kerja juga stres ya kan, di rumah juga stres gitu. Karena menurut aku suhu itu tuh emang ngaruh banget di mood sih, menurut aku ya. Dan anyway, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan gabung ya di Instagram tadi tahun kedua. Jadi kalau misalkan ngomongin lagi tentang suhu Indonesia setinggi di Eropa, kira-kira apa yang akan kamu lakuin? Karena menjaga bumi itu bukan cuma tugas satu orang ya, menurut aku yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga bumi kita. Karena itu bukan cuma tugas satu orang, tapi itu tanggung jawab kita semua. Stay safe teman berdua, stay cool, juga tetap peduli sama lingkungan. Dan sekarang sudah di menit ke-48 dari jam 6 sore, sudah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026. Jangan ganti channel kamu, karena setelah ini juga masih bakalan akan ditemenin lagi sama kru perdua lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman berdua yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo di malam hari ini. Sudah bersama dengan Dodi Paneoni, teman berdua, di hari Sabtu tanggal 30 Juni 2026 pukul 19:05 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa nih, teman berdua, aku bakal nemenin kalian selama 5 jam ke depan ya, di penghujung bulan Juni ya, tahun ini nih, teman berdua. Besok udah mau 1 Juni aja, gak berasa ya, cepat banget waktu ya, teman berdua ya. Tapi tenang aja ya, aku seperti biasa bakal nemenin kamu dengan berbagai musik-musik menarik dan juga tentunya informasi-informasi terbaik nih yang bakal aku suguin buat kalian semua di malam hari ini. Dan kita mulai dulu di informasi pertama nih, teman berdua ya. Dari jadwal tayangnya Minions and the Monsters. Jadi untuk kalian para pecinta apa ya, dibilang monster tapi gak menakutkan, cuman sebenarnya mereka ini tuh monster jenisnya ya, monster kuning kecil-kecil yang lucu-lucu ini nih, teman berdua. Minions and Monsters, film terbaru mereka adalah film ketiga dari waralaba animasi populer Minions, yang mana film terbaru ini akan menghadirkan karakter baru berbentuk monster yang akan mewarnai petualangan Minion di era 1920-an. Jadi ini mereka di era 1920-an loh, teman-teman berdua. Film terbaru ini mengambil latar waktu pada tahun 1920 atau sekitar 48 tahun sebelum mereka tuh kejadian di Minions 2015 ya. Atau intinya ketemu sama Gru lah. Nah, kalau kita lihat sinopsisnya nih, teman-teman berdua, ini mengisahkan petualangan para Minion setelah mereka berhasil menjadi bintang populer di Hollywood pada tahun 1920-an. Yang mana kesuksesan yang mereka raih membawa kehidupan penuh kemewahan dan juga popularitas. Asik. Gaya hidup Hollywood mereka mengadakan pesta mewah, tinggal di rumah besar, sampai dengan menciptakan tren pakaian terusan juga kacamata. Tapi perlahan popularitas mereka tuh menurun, dan ketenaran para Minion ini berakhir nih, teman-teman berdua ya. Suatu hari saat mereka syuting, James mencoba membantu syuting, proses syuting, dan hal itu membuat seorang sutradara film menyarankan supaya James membuat film. Nah, James ini akhirnya bertekad untuk bikin film, dan dia pun bekerjasama dengan Minion lainnya nih, teman-teman berdua ya. Mereka memiliki ide untuk membuat film monster luar biasa yang dibantu sama buku mantra milik mantan bos mereka. Nah, buku mantra tersebut mengeluarkan monster kecil berwarna hijau bernama Gumi. Gumi ini membantu Minion mencari sosok monster yang tepat untuk film mereka nih, teman-teman berdua ya. Kayaknya seru nih filmnya. Jadi sampai di situ aja dulu ya, aku jelasin sinopsisnya karena ini kayaknya panjang banget nih, teman-teman berdua. Cuman kalau untuk informasi lainnya dari naskah, film ini ditulis sama Brian Lynch yang sempat nulis Minions juga, dan seri film Secret of Life of Pets, teman-teman berdua, animasi lah ya paling banyaknya, bersama dengan Pierre Coffin. Coffin juga telah mengisi suara para Minions sejak debut mereka di layar lebar pada tahun 2010. Nah, film ini juga turut mendapuk John Powell untuk menggarap musik dalam Minions and Monsters. Nah, Minions and Monsters ini juga turut menggandeng deretan pengisi suara bertabur bintang, mencakup peraih Academy Award seperti Allison Janney, Christoph Waltz, wih keren ada Christoph Waltz ya, Jeff Bridges, ada Jesse Eisenberg, Zoe Deutsch, Neuville Fake, dan juga Trey Parker nih. Jadi Minions and Monsters ini tayang di hari ini nih, teman-teman berdua, 30 Juni di seluruh bioskop-bioskop yang ada di Indonesia.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan rukuk kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Lanjut lagi. Wah, gawat lagunya ya tadi. Udah lama banget gak dengerin lagu itu. Tapi yang barusan tadi itu versinya Giselle dari original soundtracknya Rumput Tetangga ya, tahun 2019. Yang ku mau Krisdayanti kalau gak salah ya. Lagu yang ku mau. Lagu yang ku mau. Iya, Krisdayanti yang ku mau. Tahun ini tuh. Tahun berapa ya? Pokoknya itu lagu lama ya, tahun kedua. Sudah demenin kita tadi pukul 19:34 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi kan jadwal tayangnya Minions and Monsters. Ini kita ke dunia perpolitikan dulu di Indonesia di tahun kedua ya. Dari Nadiem Makarim yang divonis 10 tahun penjara kasus korupsi Chromebook. Aduh. Gimana ya? 10 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk supaya orang yang tidak terbukti secara penuh bersalah di tahun kedua ya. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Nah, jadi bacaan putusan pidana terakhirnya tuh menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dan denda 1 miliar. Kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tadi aku lihat siaran langsungnya tuh banyak banget di media yang menyiarkan secara langsung proses pembacaan putusan Nadiem Makarim nih, tahun kedua ya. Jadi menyatakan Nadiem Makarim bersalah melakukan tindak pidana dakwaan subsidiar, yang mana Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar. Banyak banget. Kalau uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara. Kalau misalnya nggak dibayar, berarti dia tambah jadi 15 tahun penjara ya, tahun kedua totalnya. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi, hingga perbuatan dilakukan secara sistematis. Sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dilakukan pidana sebelumnya. Nah, salah satu anggota majelis hakim Andi Saputra memiliki pendapat berbeda dalam vonis ini alias dissenting opinion. Andi menilai dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan kasus Chromebook di tahun kedua ya. Nah, vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum JPU Kejaksaan Agung yang ingin Nadiem dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 190 hari pidana penjara. Nah, Nadiem juga turut dituntut membayar uang pengganti sejumlah 800 miliar lebih dan 4,8 triliun yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Ya, mana dong? Ya, mau gimana juga ya? Kadang suka lucu dengan proses hukum di negara ini nih. Tapi sudahlah, kayaknya mau panjang kalau misalnya mau dibahas. Aku tuh cuman kasihan aja sama Nadiem Makarim nih, tahun kedua ya. Kalau sebenarnya dia tuh tidak terbukti tadi sesuai dengan apa yang dikatakan sama salah satu dari majelis hakim yang mengatakan kalau sebenarnya Nadiem tidak bersalah. Dia tuh tidak patut didakwakan dengan kasus ini nih, tahun kedua. Tapi ya mau bagaimana lagi, sudah nasi sudah menjadi bubur, artinya Nadiem Makarim tinggal menjalani proses hukumannya saja. Kalau misalnya mungkin Nadiem Makarim berkelakuan baik, akan ada remisi atau potongan-potongan masa apa ya, kurungan nih, tahun kedua, berharap saja seperti itu. Tapi yang jelas kita akan terus bersama berpihak pada kebenaran ya, tahun kedua, walaupun sebenarnya dalam kasus ini kejanggalan tuh banyak banget terjadi.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperkenalkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 Radio FM, teman terbaik kamu di Turun Fredua. Di gimana ya? Informasi terakhir nih Turun Fredua sebelum kita lanjut ke jam 8 malam ya. Ini dari Matahari Buatan, Cina catat pencapaian baru pecahkan rekor dunia loh. Jadi proyek reaktor fusi eksperimental Advanced Superconducting Tokamak atau IS namanya ya, atau Matahari Buatan yang dikerjakan sama Cina, mencatat pencapaian baru lagi. Baru-baru ini para peneliti menyelesaikan pengembangan dan pengujian dua komponen paling krusial dalam reaktor fusi IS ini nih, Turun Fredua. Jadi komponen krusial itu adalah dua magnet superkonduktor terbesar di dunia yang dirancang khusus untuk reaktor fusi nuklir. Keberhasilan ini menandai pencapaian besar Cina dalam memproduksi 100% teknologi inti proyek tersebut di dalam negeri. Nah, lompatan teknologi ini berhasil dicapai oleh tim peneliti dari Institute of Plasma Physics di bawah naungan Chinese Academy of Science, Turun Fredua atau ASIP, yang berbasis di Hefei, Provinsi Anhui, Cina Timur. Nah, Turun Fredua, salah satu dari dua magnet raksasa ini adalah magnet medan toroidal yang berbentuk huruf D dan memiliki dimensi masif panjang 21 meter, lebar 12 meter, dan tinggi 3,3 meter dengan bobot total mencapai 528 ton. Nah, Wu Yu, salah satu peneliti di ASIP, ini ngejelasin kalau magnet ini berfungsi mengurung plasma, yang mana tugasnya adalah memastikan pusaran plasma super panas tetap berada di tengah ruang hampa dan tidak menyentuh dinding reaktor. Kekuatan medan magnet ini nantinya akan menentukan seberapa tinggi suhu dan kerapatan plasma yang bisa dihasilkan. Sama pakar teknologi elektromagnetik Cina, Song Zhongping, ini mengibaratkan magnet ini seperti sebuah sangkar kokoh dari baja anti karat tebal, yang mana sangkar ini berfungsi sebagai wadah pelindung isolasi bagi bola api plasma yang suhunya luar biasa panas di Turun Fredua. Nah, tanpa magnet ini, plasma ini tidak bisa dikendalikan dan langsung buyar, dan reaksinya fusi nuklir ini pun mustahil terjadi ya, Turun Fredua. Ini merupakan pemecahan rekor dunia, karena Direktur ASIP Song Yun Tao ini mengatakan seluruh material mulai dari baja khusus, bahan isolasi, sampai dengan bahan superkonduktor yang digunakan 100% buatan dalam negeri di Cina nih, Turun Fredua ya. Data pengujian menunjukkan kalau kumparan ini mampu mengalirkan arus listrik secara stabil sebesar 60 kiloampere yang menyimpan energi sebesar 6,03 megajoule, yang mana keberhasilan ini membuka jalan bagi reaksi fusi jangka panjang yang stabil untuk menghasilkan pasokan energi yang konsisten. Jadi itu tuh Turun Fredua sebenarnya gunanya, kenapa sih mereka bikin Matahari Buatan, yaitu untuk energi listrik di negara mereka nih, Turun Fredua. Mereka tuh bisa bikin Matahari Buatan. Wah, keren banget ya Turun Fredua. Bagaimana dengan Indonesia? Ya entahlah ya Turun Fredua, kita mungkin masih berkutik di hal-hal yang substansial kayaknya mungkin ya, soal makan bergizi gratis, mungkin bagaimana penegakan hukum yang tepat dan akurat, pemberantasan korupsi. Tapi aku sebenarnya optimis dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun sebenarnya korupsinya banyak, tapi kita juga tentunya tidak boleh pesimis ya. Berdoa semoga pemberantasan korupsi itu aja dulu ya. Jangan dulu bikin-bikin yang penemuan-penemuan, inovasi-inovasi besar nih, Turun Fredua. Korupsinya aja dulu yang kita benar-benar hilangkan dulu dari muka bumi ini nih, Turun Fredua ya. Bumi Indonesia maksudnya. Ya udah, kita sudah selesai nih Turun Fredua untuk informasi jam 7 ini. Bentar lagi mau beralih ke jam 8 untuk Musik Live Chat, iya benar ya, yang bakal ngikutin siaran berjaringan dari RRI Pro 2 Jakarta. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja dulu di sini.

0: Oke, di Turn Video sudah di pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah atau pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sekarang waktunya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live set yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.
1: Berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman berdua, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman berdua, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Berdua. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya ngenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya,
0: oh, ini mungkin ada Produa Medan nih.
1: Halo, halo.
0: Halo, Produa Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang di sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay. Waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Okay, lah. Oke, kayak tupak ya.
1: Ya gitu. Yeah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter
1: benar.
0: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Aku ngerjain. Gokil.
1: Aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata.
0: Oh.
1: Kalau itu
0: lu yang ngerjain. Wais, gokil.
1: Biasanya
0: itu aku. Keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikirikin sama Kamga.
0: Oh, sama yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu enggak. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya itu tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh gue. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau nggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh.
0: SMA
1: aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: fun,
0: udah di Medan waktu itu.
1: Itu Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap dan wah gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah
1: Steve.
0: Wah gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku denger juga Poris.
0: Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy dari Medan juga. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Okay.
1: Iya. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu denger enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku dengar lagunya.
0: Okay. Yeah. Iya iya masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang
1: yeah.
0: berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi ya this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya,
1: terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stefet, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya.
0: Cuman
1: aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita ngebayangin, kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicu adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang. Iya. Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Benar. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang hilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, yeah. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu ya, udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli gak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak. Cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Ya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: tuh apa artinya?
1: Kayak
0: cemana. Oh, cemana gitu, cemana. Kayak, ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, "Wah, ini gue nih pernah di situasi
1: ini." Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak. Makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, "Ih, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gua nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Yeah, bukan cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah, karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar. Jadi ya gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finance ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finance ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang
1: Stay Fat.
0: This is Finance dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng sama gue Elan dan juga Sefet. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah, kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung, sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua, tau lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo, yang Elastical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama Elastical, yang
0: emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Iya kalau nggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Iya, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Terus selain series Elastical.
1: Kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang kerja di film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet. Lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana sih sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya gak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lo denger, ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid LAROI ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya. Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya. Yang mirip.
1: Inspired. Dari itu sih, dari Justin Bieber.
0: Itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya. After All I Survive. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, bener kan? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah, sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus
0: itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lo mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas tuh.
0: Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Ini kayak korban gitu.
1: Iya,
0: korban jatuh ya.
1: Mana kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived.
0: Ah, iya, iya, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Lu pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih, lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya. 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan ini lo merencanakan untuk album nggak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, hmm. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B yang zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Porris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya di hemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat
0: dulu,
1: kita kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Saifa teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman-teman berdua masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dipikiran terus ya.
0: Iya benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang. Yeah. Yaitu mengikhlaskan,
1: menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu, gue jadi penasaran. Lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Yang
1: untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas, kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Okay. Tapi basically lo

0: mendefinisikan lo adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu?
1: Most of the time kayak gitu sih, jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata, kemudian ya udah aku proses, otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya?
1: Benar. Itu kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya, ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan, kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Jadi tulis aja daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin definish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi yaudah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 11 udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin betul, sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan. Ya. Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Ya. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produ, atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada.
0: Atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya, di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir gak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu-itu aja, dengerin saya.
0: Okay, promosi. Iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam atau sore bahkan.
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harus malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak nulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu? Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya, antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Iya.
0: Itu penting juga tuh. Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas sebenernya udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s-90s gini lagi.
0: Jadi, 90s-90s ya?
1: Iya, 90s kayak celana baggy, yaudah, ya ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupat kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Semangat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Semangat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Yeah. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih. Gitu.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang-sayang gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di coupling-coupling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Kok aneh sih? Kan? Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya? Benar kan?
0: Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip,
0: kita langsung
1: lawan.
0: Oke, terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget sih.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan emang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pengimer juga teman Produa seluruh Indonesia, lu pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di @ It, aduh susah lagi.
0: Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: I.
1: ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's stay fat. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di spill dong. Kasian Omex. Yeah,
1: Omex
0: di sini.
1: Oke, okay, Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video, visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai-pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar-benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yo, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya, dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, okay, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye, teman Pro 2.

0: Oke, Detroit Radio sudah balik lagi di Prodi FM Gorontalo setelah ngikutin siaran berjalan musik live chat ya di malam hari ini. Dan bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di Jaga Malam malam hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di sini di Prodi FM Gorontalo.
1: Prodi FM, teman terbaik kamu.
2: Prodi

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di malam hari ini nih, turun berdua ya. Jadi aku mau membahas tentang, ada kaitannya dengan usia. Jadi nih turun berdua, aku nih dapat pertanyaan yang sebenarnya kalau menurut aku ini, iya ya, pertanyaan ini tuh sebenarnya tanpa disadari ada beberapa yang aku lakukan kayak berdasar kepada apa yang dilakukan di usia saat ini. Karena aku tuh lagi ngomongin soal orang-orang yang berusia 30 tahun ke atas. Pokoknya intinya usia sekarang kalian ya, turun berdua, memasuki usia 30 plus nih turun berdua, ada enggak kebiasaan-kebiasaan yang udah mulai pelan-pelan kamu tinggalin? Kira-kira kebiasaan apa tuh di turun berdua ya? Mungkin kebiasaan kamu begadang, larut malam, mungkin bisa sampai pagi. Itu sudah mulai perlahan kamu tinggalin di turun berdua. Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kamu yang kayak impulsif banget jadi orang di turun berdua. Apalagi kalau misalnya baru gajian, beli ini, beli itu. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu kamu perlukan atau butuhkan. Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kamu yang sebelum kamu menginjak usia 30, kamu tuh mungkin suka makan-makan yang berlebihan, tidak apa ya, memperhatikan makanan apa saja yang kamu makan itu yang kedua, kayak pokoknya intinya kalau enak udah makan aja. Atau mungkin kamu sudah membiasakan diri untuk tidak terlalu mengambil hati apa ya, perkataan orang itu yang kedua, tidak terlalu memasukkannya ke dalam hati, memulai menjadi orang yang merasa bodoh dengan perkataan-perkataan orang-orang di turun berdua. Intinya apapun itulah ya turun berdua, kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai kamu tinggalkan di usia 30 tahun ke atas ini nih turun berdua ya. Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, atau bisa juga di WhatsApp 0811 43 2, dan di line telepon 0812 11 1924. Seperti biasa juga jangan lupa untuk request lagu favorit kamu. Nanti untuk hasil voting, requestan dan juga jawaban kalian tuh bakal aku bacain dan putarin di pukul 21.50 sama pukul 22.50. Jadi intinya selama 2 jam ke depan seperti biasa kita bakal membahas tentang topik pembahasan kita di malam hari ini.

9,4 Radio FM, teman terbaik kamu, keljo, hayal, jadi nyata nih Tuan Fredo ya. Nemenin kita di pukul 21:35 waktu Indonesia Tengah. Kita bahas dulu ya, kayak memasuki usia ke 30-an. 30-an ya, Tuan Fredo, 30 ke atas. Itu seringkali adalah angka yang menjadi fase penting di mana prioritas hidup tuh berubah secara drastis ya, Tuan Fredo. Mulai dari tubuh kamu, mental kamu, tanggung jawab kamu, itu tuh berkembang dan membuat banyak orang tuh secara sadar maupun tidak mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka nih Tuan Fredo ya. Kenapa dibilang secara sadar ataupun tidak? Karena di usia ke 30 itu ada orang yang sadar ternyata dia ada kolesterol. Tanpa dia sadari setelah check up, oh ternyata sudah ada kolesterol. Harus dibatasi ini, jangan kayak gini lagi. Itu tuh kenapa aku bilang umur inilah yang sering menyadarkan ya. Lanjut, ada beberapa kebiasaan yang umumnya mulai ditinggalkan orang-orang saat memasuki usia ke 30 tahun ke atas ya, teman-teman berdua. Aku, kamu, kita semua anak-anak milenial ya. Sepertinya sudah mulai meninggalkan hal ini. Banyak hal ini ya, teman-teman berdua. Pertama, dari segi gaya hidup dan hiburan dulu nih, teman-teman berdua, kita bahas. Begadang tanpa alasan. Wah, ini nih, teman-teman berdua ya. Tidur larut malam yang hanya untuk maraton film atau main game itu mulai dikurangi demi menjaga kebugaran besok pagi. Karena emang beneran banget berasa ya, teman-teman berdua. Macam karena ada job pagi, malam karena begadang. Padahal begadangnya tuh gak ngapa-ngapain. Ya mungkin karena cuma ngabisin satu season dari series favorit kamu mungkin. Atau mungkin kamu mabar sama teman-teman kamu yang mungkin mereka gak ada kerjaan di pagi harinya. Atau mungkin mereka adalah anak-anak di bawah kamu. Umur-umur di bawah kamu nih, tahun kedua, Gen Z dan seterusnya ya. Kamu ikut-ikutan main sama mereka, padahal sebenarnya tubuh kamu tuh udah gak mampu. Jangan terlalu banyak memaksakan hal-hal yang seperti itu ya, tahun kedua, karena itu adalah hal yang sepatutnya mulai kamu harus tinggalkan ketika kamu tuh sudah memasuki usia 30 tahun ke atas. Ada juga nongkrong sampai larut malam. Kayak ngumpul di kafe atau klub malam sampai dini hari digantikan dengan makan malam santai yang selesai lebih awal nih tahun kedua ya. Itu tuh juga sebenarnya aku pernah baca satu artikel yang mengatakan kalau ternyata kolesterol itu juga tahun kedua tidak hanya berasal dari makanan. Ternyata begadang larut malam, nongkrong sampai pagi nih teman-teman berdua di luar, tidak tidur otomatis ya. Itu juga bisa mengakibatkan kolesterol loh teman-teman berdua. Kolesterol, bayangkan cuma begadang bikin kolesterol. Aku nih kayak membayangkan kehidupan dulu tuh, aduh. Nah, satu minggu nasi padang bisa sampai 4-5 kali. Udah gitu tidurnya jarang, ini udah di RR ini tahun kedua. Biasanya aku tuh kayak dulu tuh parah banget ya. Bahkan ada yang kayak malam tuh minum-minum, subuhnya tuh harus siaran dan lanjut dengan keadaan tidak mabuk tapi tidak sober juga. Gimana ya? Di tengah-tengah tipsi-tipsi bisa dibilang tipsi parah sih kayak. Nah pokoknya lah. Intinya ada di rasa sadiki ya. Cuman syukurlah zaman-zaman itu tuh sudah lewat nih tahun kedua. Bersyukur banget bisa lepas ya. Aku tuh terakhir 2022 tuh enggak minum-minum lagi semenjak tahun itu. Akhir tahun 2022 ya, seingat aku tuh sudah berhenti minum-minum lagi. Ini 2026. Jadi berapa tahun ya? 2022, 2023, 2025, 2026. Udah 4 tahun alhamdulillah. Atau mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Nah ini
kesadaran akan kesehatan ya, kayak bikin orang-orang tuh mulai mengurangi junk food dan mie instan. Nah, kalau mie instan nih aku masih susah lepasnya. Karena kadang tuh kalau di rumah, ya karena sekarang tuh lebih banyak ngabisin waktu di rumah, jadi aku tuh orangnya jadi doyan makan nih tahun kedua. Nah, seringkali makanan di rumah tuh habis. Jadi di rumah tuh selain masak makanan rumahan, ngestok mie juga. Nah, mie itu tuh seringkali habis ya tahun kedua. Karena makanan yang terlebih dulu habis, masih suka makan, masih suka ngunyah, masak mie lagi. Ini salah satu kebiasaan buruk aku yang cukup sulit juga untuk ditinggalkan ya. Mungkin kalian juga sama, yaitu makan nih tahun kedua. Kayak makan itu tuh sebuah keharusan. Untuk ukuran yang tidak lapar, kita masih tetap mau makan all. Konsumsi alkohol berlebihan, nah ini juga sudah, alhamdulillah sudah aku tinggalkan ya. Toleransi tubuh terhadap efek mabuk atau hangover nih tahun kedua menurun drastis, sehingga konsumsi alkohol menjadi jauh lebih dibatasi. Harusnya seperti itu ya tahun kedua, kalau manusia masuk 30 tahun ke atas. Jangan sebelum 30 tahun, kayak gini nih, biasanya kejadiannya itu seperti ini. Karena sebelum 30, orang kanal karena orang yang jago minum. Nah, memasuki umur 30, harusnya karena jangan karena ikuti itu gelar itu. Kayak Ronaldo, R9 di tahun kedua, pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Dulu waktu dia masih bugar, masih istilahnya masih masa-masa primanya. Nah, sekarang dia tidak serta-merta mengejar nama yang diberikan itu untuk kembali tetap menjadi seorang pesepak bola yang aktif, yang hebat gitu sekarang. Karena memang secara fisik dia juga udah gak bisa. Nah, harusnya kalian juga kalau misalnya disematkan nama-nama yang seperti itu dalam dunia

apalagi kalau misalnya kalian tuh sudah memasuki usia ke 30 plus lah ya, turun kedua. Karena hal-hal ini nih yang tanpa kita sadari nih, turun kedua, seperti yang tadi di awal aku bilang, memasuki usia 30-an seringkali menjadi fase penting di mana prioritas hidup tuh berubah secara drastis ya, dari tubuh kamu, mental kamu, dan tanggung jawab kamu yang akhirnya berkembang, membuat orang tuh banyak secara sadar maupun tidak sadar mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka nih, turun kedua.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Keren banget nih, katanya ada

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Rina Sawayama featuring Elton John with Chosen Family. Ini turun perduan menit kita di pukul 21:53 waktu Indonesia Tengah. Waduh, lama ya. Kelebihan 2-3 menitan. Ini aku coba bacain respon kalian nih, turun perduan. Bentar ya, buka dulu ya. Mana nih? Pelan-pelan, tunggu, sabar. Nah ini, Sania, stop beli barang karena lucu. Puspitonda begadang, ada Jerisoy mulai kurangin makan minum manis. Ada Ilan Pages, maraton movie di bioskop. Hah? Maraton movie di bioskop? Nonton dari buka mall sampai tutup mall nih dia nonton ya. Oke. Requestan ini ada Jagat Rasa dari Lian Pages sama Jerisoy. Lagu yang sama ya, sebentar. Jagat Rasa dulu kita masukin. Jagat Rasa. Terus yang kedua itu ada dari Sania dan Puspitonda. Ini katanya mau request lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Indrawari 1000 kali. Mana nih? Oke. Dua lagu nih turn video bakal aku puterin buat kalian. Pertama dari Samuel Cipta dulu, Jagat Rasa. Terus yang kedua Gia Indrawari 1000 kali. Untuk itu kalian nikmatin aja dulu ini dua lagunya. Kita bakal berlari lagi di part yang kedua untuk jaga malam, good night, sorry malam hari ini. Jangan kemana-mana,

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi membahas ya tentang kebiasaan apa yang umumnya ditinggalkan orang-orang memasuki usia ke 30 lebih, 30-an lebih nih teman berdua ya. Lingkungan sosial dan juga hubungan. Kayak orang-orang yang berusia 30 tahun lebih harusnya tidak mempertahankan pertemanan yang beracun atau toksik ya. Orang yang berusia 30 plus itu loh memilih lingkaran pertemanan kecil yang tulus daripada jaringan luas tapi penuh drama. Dan FOMO juga ya, nomor 2, kayak rasa cemas karena tidak ikut tren atau acara sosial berganti menjadi JOMO. Joy of missing out nih, nomor 2, atau kenyamanan menikmati waktu sendiri. Ada di masa-masa aku tuh memang malas banget juga kalau misalnya harus keluar, nongkrong, tahu perkembangan di sekitar aku tuh ada apa aja. Yang sering kali ya, walaupun sebenarnya ketika ngumpul barengan sama teman-teman dan mereka berbicara tentang topik yang relate dengan mereka, maksudnya dalam artian sesama mereka mengetahui tapi aku enggak nih teman-teman berdua, kadang merasa tertinggal sih, tapi ya cara satu-satunya untuk bisa tetap apa ya relate dengan mereka ya adalah bertanya, emang lagi ngebahas apa sih? Kalau misalnya muncul jawaban, nah itu kan bagaimana maksud jarang nongkrong ya. Seringkali dijudge seperti itu ya. Ya udah enggak apa-apa, nanya aja ya teman-teman menurut aku. Menyenangkan semua orang atau people pleasing juga. Ini adalah sesuatu yang harus kamu tinggalkan seharusnya ya di usia 30 tahun ke atas ini. Kemampuan untuk berkata tidak pada ajakan atau permintaan yang membebani menjadi lebih kuat. Ada juga dari segi finansial dan juga karir ya, teman-teman berdua. Belanja impulsif tadi sempat aku singgung juga. Kayak kebiasaan membeli barang-barang murah yang tidak bertahan lama digantikan dengan prinsip membeli barang berkualitas tinggi yang awet, nih teman-teman berdua. Mengabaikan investasi dan tabungan. Pola pikir hidup hanya untuk hari ini mulai ditinggalkan dan berganti fokus pada dana pensiun dan juga asuransi. Waduh, aku nih orang yang kayak gini banget. Kayak carpe diem banget nih teman-teman berdua ya. Hidup untuk hari inilah pokoknya. Cuman sekarang tuh sudah mulai ditinggalkan alhamdulillah. Menerima lembur tanpa batas. Nah ini ada juga ya, batasan antara kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Ini menjadi lebih sakral demi menjaga kesehatan mental. Karena ini penting juga sebenarnya teman-teman berdua ya. Jangan kayak kerja. Ujung-ujungnya apa sih yang dibawa mati itu. Intinya seperti itu ya teman-teman berdua. Aku masih tetap tungguin respon kalian. Langsung aja kasih di Instagram kita di @rodo_gorontalo, di WhatsApp 08114300022 dan lain telepon di 08121519924. Jangan lupa ya teman-teman berdua, aku tetap tungguin respon kalian nanti di pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah. Aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

0: itu?
1: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.

Charlie Puth with One Call Away, ini turn kedua from Nine Track Mind 2016. Nemenin kita di pukul 22:24 waktu Indonesia Tengah, ini turn kedua ya. Lanjut lagi bahas tentang kebiasaan yang umumnya mulai ditinggalkan orang yang memasuki usia 30 plus. Yang mulai sering ditinggalkan juga adalah kebiasaan-kebiasaan hidup tidak sehat lainnya ya. Seperti jarang olahraga dan perawatan kulit. Karena sebenarnya kalau kita lihat 30 plus tuh orang-orang beralih ke olahraga dan tidak mengabaikan kesehatan kulitnya. Jadi kayak apa ya, olahraga bukan lagi aktivitas opsional untuk sekedar estetika, teman-teman berdua. Tapi sebenarnya menjadi kebutuhan primer untuk mencegah sakit punggung dan badan pegal ya. Kayak sekarang aku lari enggak sih, cuman nge-gym aja. Walaupun sebenarnya dulu-dulu tuh pernah nge-gym ya, tapi berhenti, nge-gym lagi, berhenti lagi. Sekarang nge-gym lagi, tapi semoga kali ini tuh bisa bertahan lama ya. Minimal sampai jadilah ini perut. Nah, yang kedua adalah mengabaikan kesehatan kulit ya. Rutinitas perawatan wajah, skincare dasar, dan penggunaan tabir surya atau sunscreen itu mulai dilakukan secara konsisten. Apalagi untuk kalian-kalian yang kerja di lapangan ya, teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu atau sudah memasuki fase atau akan memasuki fase ini, aku saranin mulai membiasakan diri ya, teman berdua, dari hal-hal tadi yang sudah aku sebutin di sepanjang pembahasan kita di Good Night Sorry malam hari ini. Jadi dari gaya hidup dan hiburan, begadang tanpa alasan, nongkrong hingga larut malam, mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan, mengkonsumsi alkohol berlebihan juga, mempertahankan pertemanan beracun, takut melewatkan sesuatu, FOMO ya, menyenangkan semua orang, belanja impulsif, mengabaikan investasi dan tabungan, terima lembur tanpa batas, melewatkan olahraga, mengabaikan kesehatan kulit, itu adalah hal-hal yang perlu sebenarnya harus kamu tinggalkan memasuki usia ke 30 plus ini nih, teman-teman berdua.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: Thank you.
1: Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Diblok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas
2: ya
1: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja, yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh Kak.
1: Betul.
2: Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam begitu.
2: Oh iya, mama-mama berarti ya yang stylish ya.
4: Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
1: Waduh, iya.
3: Supaya biasa pas turun sholat gagal.
2: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
1: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
2: Tahu
1: kan? Alin.
5: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
1: Beda kalau cewek.
2: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju mau diceknya pelan mari. Ada banyak sekali itu.
5: Jadi itu sih misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah. Jangan sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
6: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: 亲，母亲！啊啊！下回来给你，下回来。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian ya di part yang kedua ini, karena sudah dipukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Sebentar, aku coba buka dulu nih teman kedua ya. Mana sih? Bentar. Nah ini, selamat malam untuk Windy, Neno Bais. Gak dong apa? Terus ada Lamadina, katanya udah berhenti begadang dan ngabisin series berseason-season katanya. Ada dari mana tadi yang dari WhatsApp? Bentar, coba lihat ya. Tadi ada yang ikutan gabung. Malam Kak, Pro 2 jaga malam boleh. Boleh apa nih? Request lagu. Kamu harus kasih respon dulu ya, maaf ya. Jadi gak bisa langsung request. Minimal kasih respon dulu. Dan ada dari mana lagi nih? Tanti dan juga Sals FM. Ini dua jawaban yang sama mereka ya, hampir sama. Belanja barang impulsif katanya. Yaudah kalau gitu, Sals FM dan Tanti ini request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Terus ada dari mana tadi? Mana dia tadi ya? Ada dari Gilang dan juga Eci yang request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi ini dua lagu terakhir yang bisa aku puterin buat kalian nih, tahun kedua. Enjoy ya, dan aku udah mau pamit undur diri dari kalian. Tapi seperti biasa abis ini masih akan ada Jazz Music sampai ditutup siaran nanti. Dan aku udah mau pamit dari sekarang, sampai ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anywhere.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Ian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu dulu mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Selamat malam para penumpang yang terhormat yang cintanya kami seberapa. Selamat datang di perubahan kerapuan dengan tujuan meninggalkan. Perubahan kehadiran ditinggalkan kemudian disiasiakan.
2: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: lagi dengerin Todo FM Gorontalo.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syura.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Oke, Tomo Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, kamu sudah tadi ikutin siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 babak 32 besar Prancis versus Swedia, Tomo Pro 2 live dari Stadion New York, New Jersey, dirilai di Pro 3 Jakarta untuk pagi hari ini. Dan Tomo Pro 2, kita kembali ke Pro 2 RRI Gorontalo untuk program berikutnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini barengan Ansaleh.

Nomor kedua babak 32 besar Piala Dunia 2026 menyuguhkan drama luar biasa sejak hari pertama menggunakan format baru fase gugur yang langsung mempertemukan 32 tim terbaik melalui sistem gugur. Sejumlah tim raksasa langsung bertumbangan, sementara sejarah baru berhasil tercipta di tanah Amerika Utara. Dan teman kedua untuk ulasan hasil pertandingan terbaru itu bisa diupdate di kbrn.rri.go.id.

Taman Pro 2, pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pembinaan atlet muda melalui sentra pembinaan olahragawan berbakat daerah. Program ini juga menjadi wadah pembinaan bagi atlet pelajar berbakat sekaligus upaya mencetak prestasi olahraga yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disparekraftpura Provinsi Gorontalo Yusuf Lajuba ini mengatakan saat ini Spopda juga membina 8 cabang olahraga yang selama ini dinilai konsisten menyumbangkan prestasi bagi Provinsi Gorontalo di berbagai ajang olahraga pelajar. Nama Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan dunia setelah mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026. Kapten tim nasional Portugal ini menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda, mempertegas statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbesar sepanjang masa. Perjalanan Ronaldo di panggung Piala Dunia dimulai di tahun 2006 di Jerman, dan saat itu pemain berusia 21 tahun ini tampil untuk pertama kalinya bersama Portugal dan berhasil membawa negaranya melaju hingga babak semifinal. Sejak debut tersebut, Ronaldo tidak pernah absen tampil di Piala Dunia, yaitu di edisi 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 sampai dengan 2026. Pencapaian ini juga menjadikannya salah satu dari sekian pemain yang mampu tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Sekian Info Pro 2, produksi LPPR RI Gorontalo.

0: update info cuaca untuk hari ini 1 Juli 2026. Kali ini sudah ada kakak Sopani Nicholas dengan updatean info cuacanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Rabu 1 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Pupayato, Limito, Wanggarasi, Taluditi, Randangan, Merisa, Tolinggula, Biau, Sumalata, Manangu, Tilamuta, Asparaga, Tolangahula, Atinggola dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 hingga 98% dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Kohuwato dan sekitarnya. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 26 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 12 hingga 26 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Tuh banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Puntung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini hari ini hari ke, wih hari ke 1 ya. Di bulan Juli 2026 nih teman Pro 2. Kita mau ngobrolin apa ya? Kita mau ngobrolin soal polisi aja deh. Karena hari ini ngerayain hari Bayangkara ke-80. Nah tahun ini temanya itu 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tapi tenang aja, ini bukan cuma seremoni upacara, itu juga pawai. Ada banyak sudut pandang yang seru dan juga relatable buat kita anak muda. Dan bisa dibilang teman Pro 2, hari ini tanggal 1 Juli, pernah enggak kamu kepikiran Bayangkara itu artinya apa sih gitu ya? Jadi selama ini cuman selamat hari Bayangkara Polri Indonesia gitu kan. Ternyata teman Pro 2, nama Bayangkara itu berasal dari kerajaan Majapahit. Teman Pro 2, tahu enggak kalau misalnya polisi udah ada dari zaman Majapahit. Canda. Dulu Pati Gajah Mada itu ngebentuk pasukan pengamanan khusus yang disebut Bayangkara. Nah, tugas mereka ini itu ngejaga keselamatan raja dan melindungi kerajaan. Oh gitu. Jadi nama ini kemudian dipakai Polri sebagai simbol pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berarti selama ini masyarakat adalah raja. Gitu ceritanya ya teman Pro 2 ya. Jangan kebalik dong. Nah, keren kan teman berdua, dari pasukan kerajaan zaman dulu, sekarang jadi institusi modern yang kita kenal sebagai Polri. Aku cuma pengen tanya aja nih sebenarnya teman berdua, untuk kamu semuanya yang mungkin pagi hari ini baru tahu, oh ini hari Bayangkara ya, oh Bayangkara dari kerajaan Majapahit ya. Harapannya kamu untuk Polri ke depannya nanti seperti apa nih teman berdua ya. Dan juga ceritain pengalaman kamu berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan polisi ya. Positif, negatif, gak apa-apa sih. Yang bisa dibilang, jangan baper juga sih kalau misalnya ada saran gitu ya buat bapak-bapak, ibu-ibu polisi gitu ya. Karena yang namanya masyarakat pengen yang terbaik juga buat Polri. Oke, kita bakal membahas sampai nanti jam 9 pagi teman Pro 2 dengan santai. So keep stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Dan kamu bisa gabung di Instagram kita at pro2_gorontalo. WhatsApp 08 11 43 2 nya 3 kali. Dan juga telepon juga boleh 08 12 15 9 24.

0: Coba Nganates, tahu enggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal enggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumboy. Terus di tahun 90 ada si Abstract Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si Rusa dari Kanada. Terus Zayu, si Jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si Elang Botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: music only.
1: Seperti biasanya teman berdua, kita punya fresh music only di setiap paginya kamu. Dan kali ini kita punya 440 featuring Buana Pascal dengan single terbarunya Kau Yang Kutunggu.

0: Last One. Kita punya Drian Khalif dengan single terbarunya 2001 kali, saudara di Pro 2 RRI Gorontalo.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nanti, iya. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: music only.
1: So, get the number.
2: Oke, okay, nomor kedua, balik lagi untuk Fresh Music Only, Lisa Pringanita, Rema Viva Sound dengan Goals from FIFA World Cup 2026. Goals. Next one, kita punya tayang nomor kedua dari albumnya Quintessence dengan Life Fast, Die Slow. And next one, teman-teman kedua, kita punya Niall Horan dengan single terbarunya, End of an Era.

Dari Gorontalo teman terbaik kamu. Seperti biasanya aku mau nge-spill lagi nih untuk yang namanya Choice International 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 dari Gorontalo teman terbaik kamu. Dan langsung aja di posisi 16 minggu kemarin teman Pro 2 kita punya Charlie Puth featuring Karuta dengan singlenya Home. Di posisi 10 ada Daniela Ruli featuring Dua Lipa Two Hearts. Dan juga 20 Lizzo Don't Make Me Love You harus out of the charts. Langsung kita cari tahu siapa yang paling buntut dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Ini dia new entry kita yang langsung nangkring di posisi 20. Ariana Grande, Hey That, I Made You Love Me. And next new entry kita yang kedua. Langsung tongkrongin posisi 19. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Next teman Pro 2, Somber dengan singlenya Homebreaker turun 6 ke posisi 18. And this is Kelani featuring Usher dengan singlenya Sooner Never. Minggu ketiganya naik 1 ke nomor 17. And next kita punya Gracie Abrams dengan singlenya Hit The Wall. Minggu keduanya naik 1 ke nomor 16. And then, this is Seggy featuring Robin Sick dengan singlenya Looking Lovely. Minggu ke-11 turun ke-15. And this is Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Naik 1 ke nomor 14. And this is Lisa featuring Anita, Rema, Viva Sound, Goals. Naik 6 ke nomor 13. New entry kita yang ketiga nih tahun 2. Langsung tongkrongin posisi 12. This is Luis Capaldi dengan singannya Stay Love. And this is Sienna Spiro dengan singannya The Visitor. Naik 2 di minggu ke-7 ke nomor 11. And this is Alex Warren, Fun Place to Die. Naik 4 ke nomor 10 di minggu ke-3. From the FIFA World Cup 2026 official songs, this is Shakira featuring Bruno Boy, Die Die. Naik 2 ke nomor 19, 9 ding. And this is Lani, When Did You Stop Loving Me. Turun 2 di minggu ke-10 ke nomor 8. And next one, this is Maroon 5 dengan singlenya Heroin teman Pro 2. Naik 1 ke nomor 7. And this is Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All. Naik 1 di minggu ke-6 ke nomor 6. And next one kita punya Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All. Naik 1 ke nomor 6. This is Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe. Turun 2 ke nomor 5 di minggu ke-14. And this is Anima featuring Lisa teman Pro 2 dengan singlenya Bad Angel. Minggu ke-6 naik 1 ke nomor 4. And this is Bebe Rexha featuring Fatless dengan singlenya New Religion. Turun dari posisi jawaranya ke nomor 3. Runner-up kita minggu kemarin teman Pro 2 naik 2 anak tangga dari posisi 4 ke 2. Jennifer Lopez, Trindade, Save Me Tonight, dan this is BTS Win. Congratulations jadi jawarannya. That's all teman Pro 2 untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Update terbarunya masih jauh, hari Sabtu ya. Sekarang baru hari Rabu nih teman Pro 2. So, kita bakalan update-in dari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. On Pro 2 dari Gorontalo. Ansa ini dari Chart International Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.